0: siglo XX, Cochabamba, Oruro. Si usted escucha Pío XII, escucha
1: Bolivia. Bolivia. Acarumantin, Yusan Arupanja, Parlare Kistua, Jupan Hanchipata, Jupan Huilapata. Pulare Kutir, Hiwasanaka, Sapa Santa Misa, Ukanua Hiwasanaka, Yupai Chabutan. Uka Kikpatiraki, Hiwasanaka, Kunalai Kutir, Upanaka, Yusan Akitanakapa, Lorapre, Masanta Misa. Ukanda Hiwasanaka, Compatipta, Mainit Mainikam. Ukasti Hiwasanakatakia, Wali Kusiskanyao, Kunalai Kutirna, Ukanua Hiwasanaka, Yatistan Chirpach, Yusan Hanchip Mankaptan, Yusan Vilap, Umabharakta. Hiwasanakasti, Ukachta Mampeh, Walwa Karekiriki, Chuimaskat Askanya, Sapa Familia Mankan. Hakausan Kambi Utanya Pataki, Organización Mankan Kambi Utanya Pataki. Hukampi Munasinya Utanya Pataki, Mainit Mainikam. Diosa Ukisasti, Ukwa, Sapa Maini Hiosanakat Munaskarakist. Ukakik Parakis Hapuru Hiosanakaro, Hausaskisto Diosaha, Hupan Arunaka Piapuchanyataki. Hiwasanaka suma chuimaska tashisana, misanakaraka tashisana, diusana arupia puchabhanyane, ukamata hupana arkiripa tukunyataki.
2: Kilata kuyakanaka, kuyata esipchanyani, yanata esipchanyani, kiwaspura, ya kiwa ya pumpu ya ampesarnaka siriptan taknisa. Yukao sernaka wisa, yuka takintanwa yukamasti, hiwasporaja amuira kinyani, hani simplemente mainir yakispati, uma familia pataki. Nayak na yaya, familia kasa sinaka, hanukasti, utak anakasti, amta sinyaja askigira kipi, hilata kuligaraka. Pero kun hamsa muits na kams nasuka tohetra, hukampe amuita wina kampi, kuyaka arminda poma, madrecita, kun siatiche inmunisto, diosa ukinaro paja, Amuit Epritaya Kulakita.
3: Kulakanaka, Askil Aluatakipan, Manatilata Manatkulaka, was a Titanka Katasitana, Akatatiton Utapana, Akaluatanha, Kalkatansti, Akamrak Arhaitarakistan, Tatiton Kalkatapaha, Xurha, Parasirakinyanova, Evangelio San Lucas, Capitulo 7, 11-17. Ukan Kamsasas, he was an Akaro Sabharakistan, Manatilata, Manatkulak, Amuit Aprinyani. Jesusan kut atapat khatsiuno, Jesus este, serna kalkara kita inawa, markat marka misioner jam. Entos ma markar purisins de uka markan ha, upaha sarara kita inawa, aga markaro sata nain isat markaro puritaina, uka markan sti disipulo naga pampi, sarantar pahara kita inu kamarkar, uka markar purisins de, haka sikata sins de uka markar purkasin ma punguro, Porta apare kita ina ma familiar visit anya taki uka familiar visit asin stay ko markan hasiwa pana ka hoki sta isip kara kin siwa ma ampawir ir panya taki ma yo dawar min wa wa pau siwa hataina suka wa ul ampanteri sar kata ino ka markan entonces aka pasta ka chika ta sin stay ko armero ha upa arhaita ra ki Jesus asti entonces aka warmisti Kupaha aga funeral kung hawtiha aga wapaha belaskan ukhar ir para kita ina. Entonces ukan ti warmisti hajas ki wapat maik at wapat no maik at wapa sarawai. Entonces kupasti aga ma hajer usit asin unhasin isti Jesus aha hagacik at asin kiwa kalhiwa tu wapat no aga hagacik at asin isti kupah yam taraki aga Wainaste huparoha akhamsa sao sarakino. Humaha tokta. Wasitatam. Entonces aka huainaste unyatatani. I Jesus asti kut aitai kapar bidan. Kulha sumasa ka hacha milagro akan lo rasisti hilata kulyaka no. Aka milagro sti wasan akan sapuro po kasi sikunat hilat manat kulyaka. Aka par hati wasan aka hakausan amoy ktanti no. Kuna milagro na siwasan na kahabidasan na katasip kitanak no? Mira, hacha milagro, milagro siwasan na taipin ma familia utihatabahak no? Hacha milagro wawa nagasah, hacha milagro au kisas taikasas no? Hacha milagro rakiwa, taqi ani malanaksas utharap kistu kana kaha achuna gas utiku kana gas saporo tati toh milagro ras kiwa sanak taipit ihet a milagro ra ki kiwa sanak taipit pagasiski kun hamati kiwa sanaga ausan ha mainit mainana tusip tanu kah milagro tati ton milagro pao tati ton sangka pao no entonces kupanaga ka milagro ka haktawi kunjasinsti kupanaga sapheo no akaro hacham amane oporen hacha profeta oporen sapheo Tiusan kitanita, tiusau kan kitanista sal sabrano, kamar kan kira kena kah, kah Yesusan milagro punya singkano. Itu sesi uka uka sti estmarkat mark uka uka milag halora tapha, uka naga puriya pah markat mark awa, astu uka notisia purkir no. Itu ses Yesus sti, hanyu Yesus aroh hiwaus aditi, tapi kunau kubata kah fokus kiri no. Hiwaus atehan kun Lurain buat tak amak hiwa setakihan, tadi tu takihan itu amak itu. Tadi tu tu mesti asyik kan kun dah tak jawab sen, awasan ha, utih hiwa senak taipin ha. Tadi tu arkiri ba arkiri sa laykoh na, ya tanah karus porta sen awasan. Hasitan kan waktu ni awas tak tak tu arkhat sen awasan. Ia awasan cak taipan ha, hanya cak taipan sakit ia awasan ya kan. Entah tadi tu suti para aita sih sentakikun apa kuali asta naira ketar mistun hilat kuliak no entos tadi tun sut parot takikun har kun ada kacama kiwa sa takia hubat mait asisin kun sekalian tapanya ni as kiwa sa takia kun as pukasi kini uno entos es ukama uno akata ikasti kun hamate hajikan ha kamarkan ha hajikan ha kun as representas kiwa sa takia kata ikah no akata ikah ha represente wa kiwa sa naka kiwa sa tanu kata ikah Hajik kata ikan no, tu sahuk punya kata ni tak siapa kata mainir no. Entonces, kunham si wasak aga pas si wasak agna kapitan menat hilat menat kuliak no. Wasat hajik ya, ma wasat hajinya kunham kunapa jas no. Si wasan aga aga orang kenha kia seluruh petan. Si wasan petan si wasan. Hanya respito otheti, respito cakheu si wasan agta ipin. Entonces, la canaga es janeo respecto a la gente. La canaga es una contaminación en la campeja. La canaga es jihuaya sepitana. Ugasita kinita ki chihaino. Entonces, janeo mata y kamaj aga oraker mata y gargamas uñiktante. Janeo mata y kamaj jihuasanaga maininagat jihuasaj matasiktante. Ugasita armasiktano menatilat menatkuliakno. Entonces, la espiritualidad... Hiwasan hakawis ha, hiwasan agan cak taya petanu mana sih yang cak tayau, no? Haniu hiwasan agan utkhidian apa asinya? Nantos hani hiwasan agan ha, abainit mata sih yang utkhidin, no? Nantos cak tayau kah, no? Nantos ubat walit hilat kuliak nihai, no? Nantos tadi toh nihai okmon kcite, no? Tadi toh moniu mana sih nyasa, yang apa sih nyasa? Hiwasan agama. Mawa waktu abhanyan, porque más ab au kini kita nu menatilat kunat kuliaka no. Entonces hiwasana karoha, amuya ya abhanya pawa kun hamateha aga ora ten hiwasana ka haniwa kun hiwasana hiwasaha aga ora hiwaya sakiti no, contaminación ut hiwasana ka kuida abhanyani no. Entonces hiwasat kiparohu. Ya kamu awan aga hutan, terus kamu awan aga stikunat sakani, kerjewa senaga lupa hanya sah ukilat kuliak no. Terus kunha matih tadi toh kerjewa senaga roh tak ini tak kiri aga intekanas kalsoni, i tayas taytani, i halus portani tak ini tak kiri no be. Terus kucera rata kan kucera rata tadi tu nuna sini pah hantu gus kiriu. Terus kerjewa senha kuban awan aga pahmaha ukamanya pah nuna sini sah hantu gus kiri no. Entonces, mata hasta que ni taquio, ¿no? Hane ujiwasa taquisapa que taquiquit, hane ujiwasa naquija, piensa en esa quitia, ma chiro naquija, municipio naquizan saportan yo colques, entonces, te da ma comunidad, comunidad naquata oportan ya pao, ¿no? Hane uma municipio taquiquita, ¿no? Baste, ay yo naquapas, taquini taquiña pao, ¿no? Entonces, monatilat, monatculiaca, uksap gestu, aca aloatan jatatito arjait estu, Pakhanyani, han hiwasanaga ha, solo hiwasanaga ma kaukhaniki o cuatro veces ni esa aquí tan loca este taquini taqui uno entonces un tatito no le chile basta que ni taqui un camar aquí ni pao una tila una tuliaca tal o tan o camar hay tan esto entonces tatito un pixar tan pañan una tila una tuliaca hay por domingo tamapan una tila ta una tuliaca
2: Kepur domin kama paraya kulakita kama wa muit apka kiraktan. Istaptao kamasti, hakavin haut kapun paraya munasinya. Kis haut kapun pan. Takinisa kaura kena kasidi ptanwa. Yapumbu yam bakasidi ptanwa. Sernaka wisaka untatawa. Yatani wasa kunham takasinya. Kunham mank atau tati kintainsa. Ernaka wina kampi sertanya. Hanwa karhatas kipartanya. Bueno, hakawisa kapi. Yukata ipiroa di saukinara paksa pristo. Kisa, nayastua kangastua, chaman jasipham. Kisa, ukam siu hilata kuligana kumaki pansti, walaski ukamaki pan hasartanya di sokiro ketisinyataki. Ukamawa muita uirakaja. Yukarusti, akiriktavi, kusistavi, di sokir di uspagariyataki.

0: kusista wa yaftan icharwatan kharradistirina ka programa machakoruk setokenja yukamasti makawai khanyani charwai khanyani hilata kuliganaka kutir domingo kutaniani yukampa utawina kampi hilata kuliganaka kutir domingo mapaya
1: diosan chichyak urupana mayencha suyatanua evangelizasyon wakista wim
2: machak uru
1: kusisinya uru kutiri domingo wasitata kutamira kinyani